105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, gimana pagi hari ini? Apakah kamu sudah siap-siap untuk memulai aktivitas kamu atau kamu mungkin ya masih rebahan nih teman Pro2? Padahal udah aku kasih suntikan ya, suntikan semangat kamu nih teman Pro2 untuk memulai hari Selasa ini. Semoga aja ya lagu-lagu pilihan tadi ini bisa membangkitkan semangat kamu ya teman Pro2 ya. Dan aku harap juga dengan adanya aku nemenin kamu di sini teman Pro2 ini menjadikan hari kamu semakin ceria gitu ya, semakin bahagia gitu. Amin gitu ya. Dan teman Pro2 pastinya Jessica di sini juga kita masuk bersama nih, masuk di segmen kedua yakni musik informasi part 2 ya, lanjutan tadi teman Pro2. Kira-kira tadi ya udah aku bahas beberapa informasi ya teman Pro2 di pagi hari ini seputar informasi tadi ya teman Pro2, dari 3 informasi yang memang bisa menjadi isu nasional juga teman Pro2 ya. Dan kali ini juga ada satu informasi buat kamu, terutama buat kamu nih teman-teman Pro2 yang mau keluar ruangan. Aku bakal bacain informasi perakiraan cuaca untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih, yang pastinya ini penting banget juga buat teman-teman ketahui ya teman Pro2 ya. Dan untuk informasinya nih teman Pro2 ini dilansir langsung dari laman bmkg.go.id bahwa seluruh wilayah ya teman Pro2 ya, untuk saat ini seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mengalami cuaca yang udara kabur ya teman Pro2 ya. Dan ini juga dipukul rata teman Pro2, ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur serta Kota Pangkal Pinang, yang seluruhnya ini diperkirakan cuacanya masih udara kabur dengan rentang suhu ya teman Pro2 ya, ini ada yang 24, 23 dan maksimalnya ada di 36 derajat Celcius nih. Dan untuk teman Pro2 ya, balik lagi sekali lagi teman Pro2, aku gak akan bosan untuk mengingatkan kalian semua, untuk teman-teman Pro2 yang terkasih ya. Buat kalian semua teman Pro2 ya, jangan lupa untuk keluar ruangan apabila kamu memang keluar ruangan ya teman Pro2, jadi ada kegiatan outdoor gitu ya, jangan lupa untuk menggunakan masker ya kemanapun kamu pergi, even dekat ya teman Pro2 ya, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker karena dengan adanya asap ini ya teman Pro2 ya di langit Kepulauan Bangka Belitung ini teman Pro2, ini membuat pastinya ini bisa banget terserap ke saluran pernapasan kamu, yang bisa nantinya ini menjadi penyakit ISPA juga ya teman Pro2 ya, yang justru ini menjadi nightmare ya untuk kita semua ya teman Pro2 ya. Kita niatnya sehat tapi malah jadi sakit gitu ya. Nah makanya teman Pro2, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker ya kemanapun kamu pergi teman Pro2, dan selain itu juga tetap dibarengin dengan penggunaan vitamin ya teman Pro2 ya, kalau kamu membutuhkan vitamin tambahan ya. Lalu jangan lupa juga untuk mengonsumsi ya makanan pas sehat 5 sempurna, dan pastinya banyak minum air putih. Dan teman Pro2, itu tadi ya informasi terkait perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Jessica informasikan buat kamu.

0: It's that, baby, would you like that? Baby, would you like that?
1: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Wah, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
2: Teman terbaik kamu.

0: manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Alright teman Pradua, kembali lagi di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua, gimana nih di pagi hari ini teman Pradua? Apakah lagu-lagu tadi udah bikin kamu semakin semangat ya? Tadi ada Joe End of Beginning, terus juga ada Farel Hilal Keliling, ada Fani Ramansyah Tipeku ya teman Pradua ya, yang juga viral di TikTok ya lagunya ya. Lalu ada Baby Monster Like That nih yang udah mengudara tadi ya sama Pradua ya. Dan pastinya sama Pradua ya, gak enak banget kalau di sepeda musik dan informasi. Tadi aku cuman menghadirkan musik-musik doang sama Pradua. Tenang, masih ada satu informasi lain nih sama Pradua ya, yang terbaru juga nih sama Pradua. Lalu ada informasi nih dari dunia olahraga Indonesia sama Pradua, khususnya di cabang badminton ya. Ini ada informasi seputar Indonesia yang menurunkan kekuatan penuh pada semua nomor dalam turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026 di Diskebang Arena Odense, Denmark ya teman Pradua, pada tanggal 13 sampai 18 Oktober mendatang nih. Dan pada sektor tunggal putra, berdasarkan daftar squad yang dirilis akun media sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada Senin kemarin, Indonesia menurunkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah untuk turnamen Super 750 itu teman Pradua. Namun, Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya atlet Indonesia pada tunggal putri. Pada sektor ganda putra, Indonesia mengutus 5 pasangan, yakni Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, lalu ada Sabar Karyaman Gutama bersama dengan Muhammad Reza Pahlevi, lalu ada Raymond Indra dan juga Nicolaus Joaquin, lalu ada pasangan Leo Roli Cornando dengan Daniel Martin, serta ada Devin Arta Wahyudi bersama dengan Aldi Fatir Raihan. Lalu pada sektor ganda putri, Indonesia mengandalkan Rahel Alessia Rose, ada Feby Setianingrum juga sebagai pasangannya, lalu ada pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma bersama dengan Melisa Trias Puspitasari. Lalu untuk selanjutnya itu memperadua ada pasangan Amalia Cahaya Pratiwi bersama dengan Siti Fadia Silva Ramadanti. Sementara itu ada Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah dan Dejan Ferdian Syah bersama dengan Felicia Alberta Nathanael Pasaribu yang mewakili Indonesia dalam ganda campuran. Undian turnamen akan dirilis setelah manager's meeting pada Selasa hari ini teman Pradua ya. Dan juga pastinya tim Indonesia akan menjajal lapangan pertandingan pada sesi tes arena mulai Selasa ini juga di jam 1 malam tadi teman Pradua di waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lebih lanjutnya teman Pradua, kita stay tune aja pastinya. Kita juga doakan bahwa Indonesia mendapatkan kemenangan ya dari beragam sektor yang diturunkan di ajang Denmark Open 2026 kali ini. Dan untuk teman Pradua, Jessica masih menghadirkan juga beragam informasi lainnya ya untuk memulai aktivitas kamu di hari Selasa ini, edisi 13 Oktober 2026. Jadi stay tune di Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. This is Gia Indrawari, penyihir.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa. Modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Ya emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya. Gimana hari ini? Semoga udah berjalan lancar ya teman Pro 2 ya, apapun aktivitas kamu ya. Buat yang lagi perjalanan ke kantor ya, hati-hati di jalan. Atau mungkin kamu lagi perjalanan menuju kampus, teman Pro 2 hati-hati juga ya. Yang pastinya tetap utamakan keselamatan kamu. Jangan lupa untuk mematuhi aturan lalu lintas juga ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang lagi di jalan. Dan untuk teman Pro 2 juga dimanapun kamu berada nih, teman Pro 2 ada satu informasi lainnya di Spada Musik dan Informasi Part 2 pagi hari ini. Ini ada satu informasi mengenai daftar lengkap nominasi nih teman Pro 2 Piala Citra FFI 2026. Ya memang ini juga menjadi happening banget ya teman Pro 2 ya, ajang tahunan yang sangat bergengsi ini, terutama untuk para sineas ya teman Pro 2 ya. Ya memang informasi ini udah rampung diumumkan pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin ya teman Pro 2, dan disiarkan dari Gedung Produksi Film Negara atau PVN Jakarta lewat siaran langsung di YouTube nih teman Pro 2. Dan dalam pengumuman tersebut juga, film Ghost in the Shell menjadi film dengan raihan nominasi terbanyak, yakni 12 nominasi termasuk film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, dan penulis skenario asli terbaik untuk Joko Anwar. Dan teman Pro 2, kemudian ya ada Nawila juga yang mengikuti dengan 10 nominasi termasuk film cerita panjang terbaik, penulis skenario adaptasi terbaik untuk Rian Adriandi, serta pemeran utama perempuan terbaik untuk Luisa Adrina. Lalu selanjutnya ada film Para Perasuk yang kemudian mengikuti dengan 9 nominasi. Lalu ada Semua Akan Baik-Baik Saja, ada Monster Pabrik Rambut, dan Operasi Pesta Copet menyusul dengan 7 nominasi. Nominasi film animasi panjang terbaik FFI 2026 tidak dibacakan karena hanya ada satu film yang mendaftar pada tahun ini. Dan tahun ini juga terkumpul ada 531 karya untuk seluruh Indonesia dan menghadapi proses seleksi dan penjurian yang ketat nih teman Pro 2, yang terdiri dari 93 film panjang, film cerita panjang, dan 177 film cerita pendek. Lalu ada satu film animasi panjang dan 5 animasi pendek, serta ada 57 animasi pendek dan 20 dokumenter panjang, serta 73 dokumenter pendek dan 110 kritik film. Nominasi ini melalui proses penilaian 85 anggota Akademi Citra dan 35 perwakilan serta 13 organisasi profesi perfilman. Festival Film Indonesia FFI 2026 ini kali ini terdiri dari 23 kategori dan 4 penghargaan khusus, yakni film terlaris, film pilihan penonton, dan aktor pilihan penonton, serta aktris pilihan penonton. Malam puncak penganugerahan Piala Citra FFI ya teman Pro 2 2026 akan digelar pada November 2026 nih. Dan buat kamu yang penasaran ya apa aja nominasinya teman Pro 2 ya, bisa banget kamu langsung aja ceki-ceki teman Pro 2 di akun resmi dari Festival Film Indonesia, yakni di @festivalfilmid nih teman Pro 2. So buat kamu teman Pro 2 langsung aja ya cek ya teman Pro 2, dan mungkin vote ya. Ini juga ada vote yang bisa kamu berikan ya untuk film untuk pada ajang FFI ini teman Pro 2. Dan buat kamu juga teman Pro 2 ya, kali ini Jessica telah usai di segmen Spada Musik dan Informasi. Tenang aja, masih di Spada juga teman Pro 2. Jessica bakal nemenin kamu di segmen selanjutnya, yakni My Idol. So teman Pro 2, tenang aja juga, Jessica gak akan sendiri nantinya. Jadi buat kamu, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, masih bareng sama aku Jessica. Dan kali ini Jessica gak sendirian lagi. Jessica udah ditemenin sama rekan aku nih, ada Sandy. Halo.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya Sandy?
1: Hari ini Sandy sedikit semangat karena
0: sedikit.
1: Karena tadi agak telat bangun.
0: It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tetap harus semangat ya hari ini, apalagi bareng sama teman Pro 2 ya. Kita harus memberikan semangat juga. Even kamu masih sedikit nih semangatnya, kasih aja ke teman-teman Pro 2. Dan di pagi hari ini di segmen program Sepada kita, kita masuk ke pembahasan yakni My Idol.
1: Nah, sekarang udah membara nih semangatnya Kak, karena kita akan membahas My Idol.
0: Siapa sih My Idol kamu nih?
1: Hari ini kita akan membahas tentang Chico Kurniawan.
0: Oke, boleh, asik tuh ya. Asik. Itu kalau ini tadi aku dengar itu suami pertama kamu ya?
1: Iya.
0: Oke. Memang kita patut banget ya mengidolakan seseorang yang punya karya yang bisa dibanggain.
1: Betul,
0: termasuk ya juga Chico Kurniawan ya, yang pastinya kalau kita nonton film ada aja muka dia.
1: Iya.
0: Ada aja di poster-poster gitu ya.
1: Gitu.
0: Bener banget gitu ya. Kayaknya dia gak cukup satu tahun itu satu film.
1: Betul.
0: Harus minimal 3. Tapi kenapa sih Sandy sendiri suka sama Chico Kurniawan?
1: Karena dia bisa banget untuk mendalami peran yang ada di sebuah film itu loh Kak. Contohnya yang memorable mungkin teman-teman Pro 2 juga tahu dengan film Satu Kakak Tujuh Ponakan.
0: Iya, ya itu
1: kan
0: juga.
1: Kayak, aduh Chico, mau gak apa-apa deh, aku yang ngebantu deh nanti kayak gitu.
0: Kamu mau membantu
1: tujuh ponakannya
0: ya?
1: Tujuh ponakannya itu gak apa-apa.
0: Tapi ada Amanda Rawles gak sih di situ? Maaf nih ya kamu
1: udah ada
0: ya, tersingkirkan pada saat itu ya. Oke, ya mungkin di film itu ya mungkin yang bisa membuat kamu jadi suka gitu sama Chico Kurniawan. Atau kamu ada film Chico Kurniawan yang membuat kamu, aku suka banget nih sama dia gitu.
1: Ada lagi Kak, yaitu ada di film 13 Bom di Jakarta.
0: Oke, gitu kayaknya satu selera ya. Kenapa jadi, tuh di film
1: di
0: itu?
1: Film itu dia terlihat keren menurut Sandy karena dia menjadi provider CEO ya,
0: programmer kan?
1: Programmer untuk Bitcoin-nya kayak gitu. Terus dia ditahan sama tim dari bisa dibilang apa ya,
0: perampoknya
1: kayak gitu. Jadi tektokan dia tuh kayak dia bisa mengajak penonton untuk masuk ke
0: filmnya,
1: kegelisahannya dia juga pas dia ditekan sama perampoknya, kayak gitu, dia harus ditekan juga sama pihak kepolisiannya, kayak gitu. Jadi kayak

0: itu yang juga dia menjadi tukang fotokopi itu.
1: Iya, itu juga memorable banget iya, buat
0: dan,
1: aku.
0: Dan mesnya juga kak, dia mau dipakein baju secomplang-campling pun tetap ganteng.
1: Gitu ya. Aku nggak tahu kalau ekspektasinya nih, ekspektasi aku nih nggak ada pembahasan keganteng itu ya. Tapi ternyata, oke Sandy, betul ya. Ini aku I agree with you.
0: Iya kan.
1: Oke. Ya mungkin bisa dibilang dia nih termasuk versatile ya. Bisa dibilang aktor yang bisa dipakai di mana aja gitu. Mau acting yang serius di 13 Bom di Jakarta itu ya yang penuh ketegangan, dia bisa terus di penyalin cahaya dengan feel-nya dia, dia harus membawa gimana strateginya supaya revenge gitu ya. Gitu itu juga bisa. Terus habis itu di Satu Kakak Tujuh Ponakan itu tadi ya. Terus ada juga di Para Prasuk ya.
0: Dengan gitarnya itu.
1: Betul ya, dia menggonjreng hati Sandy ternyata ya di situ. Oke, kita bakal bahas juga ya terkait profil ya juga dari Chico Kurniawan. Mungkin kamu bisa sedikit dulu nih kita kenalin juga ke teman-teman Produe. Apa sih profil dari Chico Kurniawan itu sendiri?
0: Chico Kurniawan ini tuh lahir di tanggal 16 Mei 1994.
1: Oke.
0: Dan dia pemeran terus juga model dan juga sutradara berkebangsaan Indonesia. Jadi selain dia pemain film juga sutradara kak. Terus juga dia mulai diklaim ia mulai dikenal melalui perannya dalam film Posesif serta film pendek Pria. Chico Kurniawan juga peraih Piala Citra pada tahun 2021 untuk pemeran utama pria terbaik atas perannya dalam film Penyalin Cahaya tadi.
1: Penyalin Cahaya ya, itu ya. Oke, itu tadi ya sedikit informasi ya buat teman-teman Produe. Tadi kita udah bahas Chico Kurniawan profile sedikit itu, tapi nanti kita bakal deep dive banget ya masalah Chico Kurniawan ini seperti apa kehidupan awalnya, karirnya, bahkan prestasinya juga nih teman Produe ya. Pastinya ini juga menarik banget buat kita bahas dan buat teman Produe juga tahu gitu ya, bisa mengenal Chico Kurniawan seperti apa gitu teman Produe. So buat kamu teman Produe tetap stay tune ya di Produe RRI, sungai dia teman terbaik kamu.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi Adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Adek mau beli donat buat sarapan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Masih bareng aku sama Jessica dan juga ada
1: Sandy di ruang dengan kamu, teman berdua.
0: Iya, ada kita berdua ya kali ini ya, teman berdua ya. Nah pastinya kita masih di segmen apa nih?
1: Masih di segmen My Idol. Okay. Masih setia dengan suami pertama Sandy.
0: Chika Kurniawan. Iya, ya. Oke. Okay. Mungkin Sandy ya sebagai istri ya.
1: Ada jadi malu Kak Jess.
0: Oke, sebagai istri nih, kamu sendiri kan tadi juga udah nginfoin ya ke kita kenapa alasan kamu kenapa sampai menjadikan Chika Kurniawan ini sebagai suami kamu gitu ya. Suami pertama kamu gitu ya. Kamu mungkin bisa bahas juga nih karirnya nih sebagai yang mungkin lebih tahu ya. Lebih tahu Chika sih, paling Chika gitu ya. Oke, silakan.
1: Boleh banget Kak. Chika ini memulai karirnya di industri musik. Industri hiburan.
0: Iya, baru mau nyebut nih.
1: Industri hiburan itu dengan model iklan, Kak. Okay. Terus juga berjalannya waktu, dia pada tahun 2021 pada Festival Film Indonesia, dia memenangkan Piala Citra untuk pemeran utama terbaik atas perannya sebagai Amin dalam film Penyalin Cahaya. Okay. Terus juga penghargaan tersebut merupakan penghargaan pertamanya di dunia seni peran.
0: Oke. Berarti dia nih termasuk yang produktif banget ya. Karena kalau aku baca juga dia nih udah mulai gitu ya masa aktifnya di dunia entertain itu di tahun 2014. Which is memang di usia dia yang berapa ya berarti ya. Kalau 20 berarti waktu itu 20-an ya. 20-an tapi udah beraksi gitu ya di dunia entertain ya. Mungkin inilah mungkin dunianya dari Chika Kurniawan ya. Karena bisa dibilang hasilnya juga gak main-main ya. Ini juga membuktikan bahwa kualitas dari Chika Kurniawan tuh termasuk yang gak bisa dipandang remeh gitu sebagai aktor Indonesia. Nah terus nih kalau ngomongin dengan tentang Chika sendiri, ini film apa aja sih yang udah pernah dibintangi? Nih selain yang mungkin kita pernah bahas juga tadi ya, kayak Menyalin Cahaya, terus juga apalagi tadi ya Para Prasuk ya yang terbaru ya termasuk. Terus apalagi ya
1: Banyak banget ya.
0: Ada apa aja tuh Sandy?
1: Jadi mulai dari tahun 2017 aja kali ya.
0: Boleh.
1: Pak, kalau dari 2014 kayaknya banyak banget deh, jadi gak cukup.
0: Benar, kepanjangan gitu. Nih saking banyaknya film Chika. Kan tadi aku udah bilang satu tahun tuh minimal tiga.
1: Benar.
0: Minimal
1: dia.
0: Iya, betul, silahkan.
1: Boleh, dari tahun 2017-2022 Chika ini ada main di film Galih dan Ratna. Terus juga Dear Nathan, Stick and Pencil. Terus Multiverse The 13 Step.
0: Yeah.
1: Terus juga ada film Possessive.
0: Okay.
1: Terus di tahun 2018 dia juga ada di film Kenapa Harus Bule. Terus juga ada Impian Seribu Pulau.
0: Oh, okay.
1: Terus di tahun 2019 ada After Meet You. Terus ada Zeta When the Dead Awaken. Terus juga ada Danur 3 Sunyaruri.
0: Di tahun 2020 peran Danur juga ya.
1: Danur 3
0: dia sebagai sampai Eric. enggak apa ya? Sampai terlupa gitu karena saking banyaknya. Itu tahun 2019
1: betul.
0: Ya.
1: Okay, terus karena 2020 kayaknya COVID ya. Makanya enggak ada. Terus kita ke 2021. Dia hanya main di Kadet 1947. Terus 2022 ini banyak banget nih Kak. Dia main di Penyalin Cahaya, Mertua Versus Menantu, terus ada Crazy Stupid Love.
0: Itu juga lucu banget filmnya.
1: Terus ada film Cross the Line, terus ada film Ayo Putus. Nah, 2023 nih ada film yang Primbon, terus ada 13 Bom di Jakarta yang tadi kita bahas, terus juga di 2024 ada film Kupu-Kupu Kertas, Ronggeng Kematian, terus ada Heartbreak Motel dan ada Puri Bintang 5. Nah 2025 ini ada salah satu filmnya yang ratingnya gede banget kayaknya ya Kak ya. Itu ada film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Terus juga ada film Rest Area. Di 2026 yang udah tayang itu ada film Surat Untuk Masa Mudaku. Terus juga ada film Prasuk. Dan ada 4 film yang akan tayang, yaitu ada film Sebelum 30, Seporsi Mie Ayam Sebelum Kematian. Terus ada Jamin Setia Selamanya dan Fatima. Terus okay. dia juga main beberapa film pendek, terus mm-hmm. dia juga ada di serial web kayak gitu okay. kan. Terus ada di serial televisi juga, mm-hmm. di video musik juga ada.
0: Oke.
1: Okay. Contohnya kayak di Peri Cintaku.
0: Oke, okay, benar banget ya. Aku juga ingat banget ketika Chico Kurniawan mm-hmm. itu ada di MV-nya Ziva Magnolia, yeah. Peri Cintaku, Munafik, sama apa ya satu
1: sama
0: lagi ya?
1: Ini pilihan yang terbaik.
0: Iya, pilihan yang terbaik itu ya dari Ziva Magnolia yang yeah. mungkin ini juga menjadi salah satu keinget ya mm-hmm. apa sih? Hal yang remembering banget gitu dari sosok Chico Kurniawan ya. Selain memang dia juga rajin banget ya mm-hmm. untuk main serial, mm-hmm. main film ya. Apalagi kalau film ya mm-hmm. bisa dibilang ini termasuk yang langganan banget ya. Mm-hmm. Karena banyak banget film-filmnya dari tahun 2017 tadi ya. Terus juga serial web juga gak kalah banyak ya teman Pradua ya. Kalau kamu baca di Wikipedia-nya juga ini banyak banget ya yang kita baca juga teman Pradua ya. Ya memang ini juga bisa dibilang ya ini berarti menunjukkan ya bahwa Chico Kurniawan itu bisa dipakai mana aja.
1: Betul.
0: Maksudnya dia versatile ya, apapun
1: semua genre diterabas sama dia.
0: Iya, genre apa aja ditabrakin gitu ya sama sosok Chico Kurniawan ini betul. Gitu ya. Karena ya itu tadi bisa dibilang kalau ngomongin action ada 13 bom di Jakarta ya memang itu dapat banget tegangannya ya. Waduh ada mobil pemadam kebakaran lewat ya. Salpak gitu ya. Terus juga ada tadi kalau ngomongin tentang genre action dia ada di 13 bom di Jakarta, terus juga drama tadi di Satu Kakak Tujuh Ponakan.
1: Di horor juga dia ada di Ronggeng Kematian.
0: Iya, Para Perasuk gitu ya. Ini benar-benar bisa banget bisa untuk semuanya. Segala genre ya gitu.
1: Jadi untuk teman Pro 2 yang mau main film sama Chico bisa banget hubungi Sandy. Ada yang canda.
0: Enggak sih, lebih tepatnya untuk apa gitu. Lebih tepatnya mungkin para sutradara gitu ya yang pengen gitu Chico Kurniawan masuk ke dalam film. Tapi karena memang kalau setelah tahun 2020-an ya kali ya, Chico ini semakin bisa dibilang kalau ada film yang dibintangin sama Chico ini pasti akan naik ratingnya,
1: iya,
0: salah satunya. Betul banget ya. Kayak ada dongkrakannya. Termasuk kayak Sandy ini, Sandy yang lain dimanapun gitu ya. Itu juga termasuk aku mau nonton suami aku kayak gitu. Bener banget ya.
1: Akan kutuju bioskop itu.
0: Oke, akan kutuju bioskop itu kalau ada film Chico Kurniawan. Oke. Nah, mungkin teman Pro2 juga sama ya. Mm-hmm. Ada salah satu aktor atau mungkin aktris lainnya yang dirasa memang menjadi favoritnya gitu ya. Bakal kayak gitu juga. Gak apa-apa. It's okay. Oke. Nah, salah satu hal yang aku ingat dari Chico kan dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan ya. Ya mungkin ini juga remembering banget buat teman-teman Pro2 juga ya, termasuk Sandy ya. Dan salah satu OST yang bisa bikin aku neteskan air mata waktu itu adalah original soundtrack dari Sal Priyadi yang Kita Besok Pergi Makan.
1: Betul.
0: Tuh. Makanya langsung aja ya kita puterin juga ya lagu dari Sal Priyadi, Besok Kita Pergi Makan.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Saricah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Right, masih di 105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Jessica.
1: Dan juga Sandy, teman kedua.
0: Oke, ada istrinya Cika Kurniawan. Iya. Aduh, jadi seneng ya di sini didatengin istrinya artis. So, teman kedua, kalau tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang perjalanan karirnya dari Cika Kurniawan. Mungkin sedikit nih, kamu bisa infoin juga apa sih penghargaan yang udah diterima ya dari Cika Kurniawan ini sendiri. Karena kan banyak banget ya filmnya, ya minimal sebulan itu 3 kali.
1: Iya.
0: Apa tuh Sandy yang bisa kamu spill gitu ke kita?
1: Boleh banget. Di tahun 2017 dia masuk nominasi pada Festival Film Internasional Madrid sebagai pemeran utama pria film pendek terbaik dan juga Twister LA International Film Festival, Kak. Terus juga di tahun 2021 dia menang nih sebagai pemeran utama pria terbaik pada film Penyalin Cahaya Festival Film Indonesia.
0: Okay.
1: Terus juga di tahun 2024 dia juga menang pada penghargaan aktor Indonesia sebagai penampilan terbaik aktor pria pemeran pendukung serial dan juga penampilan terbaik kelompok pemeran serial pada film Hubungi Agen Gue. Terus di tahun 2025 pada Festival Film Bandung dia masuk nominasi di pemeran utama pria terpuji film Indonesia dan Festival Film Wartawan Indonesia dia juga masuk nominasi yaitu di aktor utama terbaik genre drama. Terus juga di Indonesia Movie Actors Awards dia menang sebagai pemeran utama terbaik dalam film Satu Kakak Tujuh Ponakan dan juga dia masuk nominasi pemeran utama pria terfavorit terus juga pemeran pasangan terbaik bersama Amanda Rawles dan juga pemeran pasangan terfavorit bersama Amanda Rawles juga.
0: Oke, berarti memang udah beberapa kali juga ya menang di beragam festival film juga ya. Yang pastinya ini juga bisa dibilang ajangnya gak main-main juga dikurasi juga film-filmnya. Dan memang ini juga terbukti ya kualitas dari aktor Ciko Kurniawan. Oke deh, berarti semakin proud ya sebagai proud wife nih untuk suami tercinta. Gitu ya. Oke, tapi bisa dibilang ya kalau ngomongin tentang Ciko dengan prestasinya dia, dengan karyanya dia, memang kalau ngidolain ya wajar banget banget karena dengan karyanya ya bisa banget kita tonton ya, banyak banget gitu ya yang mungkin kalau lagi kangen bisa nonton serialnya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oh, kok Ciko belum ada film sih bulan ini gitu. Nonton serialnya, ada web series juga, ada serial-serial di TV juga ada gitu ya.
1: Enggak bisa banget muterin itu musik videonya dia.
0: Iya, benar banget, ada Ziva Magnolia, Munafik, Peri Cintaku, Pilihan Terakhir gitu ya. Itu juga menjadi sarana gitu ya buat melepaskan rindu gitu akan Ciko Kurniawan gitu. Tapi karena bentar lagi ya film-filmnya juga ada yang dirilis, termasuk juga yang tadi udah Sandy bacain ya. Itu tadi ada Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, terus juga Sebelum 30, Dijamin Setia Selamanya sama Fatima kan juga belum rilis ya. Makanya kita juga penasaran ya kira-kira kapan nih bakal dirilis untuk memenuhi gitu ya kerinduan para fans nya gitu. Oke. Nah, teman berdua, ini tadi juga merupakan penutup ya dari segmen kita, yakni segmen
1: My Idol
0: bersama dengan Jessica dan juga Sandy. Dan kali ini teman berdua tenang aja, setelah ini Sandy dan juga Jessica masih nemenin, tapi kita berganti segmen dulu, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Ada apa nih?
1: Ada di Prioritas Nasional Beragam
0: Moderasi Beragama. Oke. Gak apa-apa teman berdua, tenang aja, kamu bakal ditemenin selangku dan juga Sandy ya di pagi hari ini. Makanya biar semangat juga nih teman berdua, aku bakal menghadirkan musik-musik pilihan untuk nemenin pagi hari kamu.

0: Wah.
1: A few minutes later.
0: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

menjelaskan cara menjaga iman di era modern, bijak menghadapi teknologi dan media sosial. Menjaga iman di era modern menjadi tantangan ya tempat berdua di tengah perkembangan teknologi, gaya hidup dan media sosial yang semakin memengaruhi kehidupan sehari-hari kita tempat berdua. Kemudahan teknologi juga dapat memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan bagi seorang muslim untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Contohnya dalam lingkungan pendidikan seperti teknik industri UII, mahasiswa juga menghadapi perkembangan tersebut sebagai bagian dari kehidupan akademik sosial. Di tengah perubahan zaman, iman menjadi pegangan agar manusia tidak kehilangan arah juga mengikuti perkembangan zaman, bukan berarti mengikuti semua tren ya, teman berdua, mainkan mampu memilih hal yang membawa kebaikan tanpa menjauhkan diri dari Allah. Terus juga Islam tidak melarang umatnya untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi seorang muslim tetap dapat belajar, bekerja, bergaul dan menggunakan teknologi selama tetap berada dalam nilai-nilai yang diridhoi Allah, teman berdua. Teknologi bahkan dapat menjadi sarana untuk belajar agama, menyebarkan kebaikan, dan memperluas wawasan. Dalam penelitian Enhancing Student Religiosity Through Islamic Content Influencer Experience, Social Media Contribution as Moderator terhadap 180 mahasiswa muslim menunjukkan adanya hubungan antara kualitas konten Islam di media sosial dan praktek religius terdua. Artinya, persoalannya bukan sekedar menggunakan teknologi atau tidak, tetapi bagaimana dan untuk apa teknologi tersebut digunakan terdua. Media sosial juga dapat menjadi tempat menuntut ilmu dan berdakwah, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk mencari validasi dan perhatian. Itu tadi terdua informasi pertama yang saya dibagikan kepada teman terdua. Setelah ini saya akan tetap bersama terdua, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM terdua, semuanya lihat teman terbaik kamu.

0: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersama Sandy dan Kak Jessica yang Pro 2 di ruang dengar kamu ya, di edisi pada prioritas nasional moderasi beragama. Kali ini Sandy akan memberikan tantangan bagaimana kita menjaga iman di era modern nih, teman Pro 2. Dalam kehidupan modern membuat kita semakin mudah ya, teman Pro 2, melihat tentang pencapaian orang-orang, gaya hidup, dan juga kehidupan orang lain melalui media sosial ya, teman Pro 2. Tanpa disadari juga ya, teman Pro 2, hal tersebut dapat memicu kebiasaan membandingkan diri dan mencari pengakuan dari orang lain. Hal ini juga dibahas dalam penelitian PT Social Pressure and Religious Practice of Yogyakarta Urban Muslim Youth in Digital Media yang mengenal pemuda muslim urban di Yogyakarta. Penelitian tersebut yang kedua menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi ruang untuk mengekspresikan kesalehan, tetapi juga menghadirkan tekanan sosial melalui jumlah likes dan pengikut yang kedua. Disinilah ya yang kedua, iman kita berperan sebagai pengingat. Sebagai seorang muslim perlu juga kita bertanya kepada diri sendiri, apakah yang aku lakukan ini benar-benar karena Allah atau karena ingin dilihat dan diakui manusia. Seperti ayat Al-Hadid ayat 57 ya tempo 2, ayat tersebut mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia pada hakikatnya bersifat sementara. Apa yang hari ini terlihat begitu penting mungkin suatu saat akan berlalu yaitu popularitas juga jumlah pengikut, tren, penampilan, harta, dan juga berbagai pencapaian duniawi bukanlah ukuran akhir dari keberhasilan seorang manusia ya teman Pro 2. Karena itu dunia boleh dimiliki dan dimanfaatkan, tetapi jangan sampai membuat hati kehilangan tujuan utama ya teman Pro 2. Zaman boleh berubah tetapi iman tetap harus menjadi pegangan teman Pro 2. Oke, itu tadi informasi tentang bagaimana cara kita menjaga iman di era modern ya teman Pro 2. Habis ini tenang aja, Sandy akan membagikan 5 cara menjaga iman di era modern. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersama saya Andy dan juga Kak Jessica ya, teman Pro 2 di dalam ruang dengar kamu di pada prioritas nasional moderasi beragama. Dan kali ini Sandy akan membagikan kepada teman Pro 2 5 cara menjaga iman di era modern. Bagaimana sih caranya kita bertahan di tengah arus modern ya teman Pro 2. Jadi ada 5. Yang pertama itu menjaga hubungan dengan Allah. Kesibukan dunia tidak boleh menjadi alasan ya teman Pro 2 untuk meninggalkan ibadah, terutama sholat, doa, membaca Al-Quran dan mengingat Allah. Itu juga merupakan salah satu cara untuk menjaga hati agar tetap memiliki arah. Terus juga yang kedua, teman Pro 2, memilih lingkungan yang baik. Pergaulan memiliki pengaruh besar ya teman Pro 2 terhadap cara kita berpikir dan bertindak. Teman yang baik dapat mengingatkan ketika lalai, menguatkan ketika lemah mungkin, dan mengajak kepada kebaikan. Terus juga yang ketiga, teman Pro 2, bijak dalam menggunakan media sosial ya teman Pro 2, karena tidak semua informasi perlu dikonsumsi dan tidak semua tren harus diikuti ya teman Pro 2. Dan juga kita sebagai seorang muslim perlu belajar memilih konten yang memberikan manfaat serta menghindari hal-hal yang dapat merusak akhlak dan mengganggu ketenangan hati. Terus juga yang keempat, ada menjaga keikhlasan, yaitu ketika kita melakukan kebaikan, jangan sampai penilaian manusia menjadi tujuan utama kita ya teman Pro 2. Apa yang kita lakukan karena Allah tidak selalu harus mendapatkan pengakuan dari manusia. Terus juga yang terakhir teman Pro 2, itu ada terus belajar. Perubahan zaman teman Pro 2 membutuhkan ilmu. Dengan ilmu agama dan pengetahuan yang memadai, seorang muslim akan lebih mampu membedakan antara kemajuan dan membawa manfaat dari perubahan yang justru menjauhkan dari nilai-nilai Islam. Lingkungan pendidikan juga dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan ilmu, keterampilan dan nilai-nilai yang mendukung kehidupan di era modern. Terus juga kita sekarang zaman boleh berubah ya teman Pro 2, tapi iman jangan sampai hilang. Menjadi seorang muslim di era modern bukan berarti harus menjauh dari perkembangan zaman. Justru kita sebagai seorang muslim perlu mampu hidup di tengah perkembangan tersebut dengan tetap membawa nilai-nilai Islam. Teman Pro 2, menjaga iman di era modern bukan berarti menolak teknologi atau menghindari perubahan, tetapi mampu menggunakan perkembangan zaman secara bijak tanpa kehilangan arah hidup teman Pro 2. Terus juga zaman boleh berubah ya teman Pro 2, teknologi boleh berkembang, tapi kita sebagai manusia harus tahu berkomunikasi boleh berganti juga, namun prinsip keimanan tetap menjadi pegangan. Dengan menjadi dunia sebagai sarana untuk beribadah dan berbuat kebaikan, seorang muslim dapat memanfaatkan perkembangan zaman tanpa membiarkan dirinya tersesat oleh arusnya teman Pro 2. Sebab itu tantangan terbesar bukanlah hidup di zaman yang semakin modern, melainkan tetap menjadi hamba Allah ketika dunia menawarkan begitu banyak hal yang dapat membuat kita lupa kepadanya. Itu tadi teman Pro 2 informasi yang saya disajikan kepada teman Pro 2 di pagi ini pada prioritas nasional. Setelah ini Sandy dan Kak Jessica bakalan balik lagi, jadi tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, gimana tadi udah diinfoin ya bareng sama Sandy terkait pada prioritas nasional kita ya, dengan topik tadi ya teman Pro 2 ya, moderasi beragama, cara menjaga iman di era modern untuk kita tetap bijak menghadapi teknologi dan media sosial. Karena ya bisa dibilang ya, kita sebagai generasi muda nih dekat banget dengan media sosial, dan jangan sampai nih media sosial ini jadi momok ya buat kita ya. Dan kita tetap harus ya memberikan toleransi beragama dimanapun kita berada teman Pro 2 ya. Dan pastinya untuk nilai-nilai keagamaan menjadi poin utama dalam kehidupan kita juga. Seperti itu teman Pro 2. Dan pastinya di pagi hari ini ternyata sudah usai ya teman Pro 2 perjumpaan kita ya, karena udah jam menunjukkan pukul 9.57 waktu Indonesia Barat. Jadi pastinya teman-teman Pro 2 setelah ini kamu akan bye-bye dengan Jessica Tomo Pro 2, karena Jessica bakal selesai ya siaratnya ya. Dan kamu bakal ditemenin sama rekan aku ya, ada Rima yang sebentar lagi akan mengudara Tomo Pro 2, dan juga pastinya tetap ada Sandy juga nih Tomo Pro 2. Jadi buat kamu ya, tetap di Pro 2 RRI Sungai Liat ya, untuk mendapatkan informasi lainnya di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti bersama dengan Rima. So teman Pro 2, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi nge-print terus. Tanyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
2: Lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-temanmu. Sampai siang. Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Sandy ya, Tempo 2. Kali ini Sandy bersama Kak Rima di Depart Santai Siang Tempo 2. Kali ini kita dari jam 10 sampai jam 12 akan menemani teman Pro2 untuk request. Dari jam 10 sampai jam 11-nya Request Indonesia. Jadi teman Pro2 yang mau request bisa banget ke WA kita, ada di 0812-7722-1055 teman Pro2. Untuk memulai request lagu Indonesia kali ini ya teman Pro2, Sandy akan memutarkan lagu Selena Grace feat. Andrianto, Sumpah Mati. Jadi setelah itu juga bakal banyak banget request-request lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.

0: Masih di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama Sen dan juga Kak Rima ya, teman Pro 2 dalam ruang dengar kamu. Tadi kita udah dengerin lagu Ini Abadi, request dari Kak Lara, teman kita yang request lewat WA teman Pro 2. Boleh Kak Rima say hi dulu untuk teman Pro 2, Kak Rima.
1: Aduh, kamu ini pagi-pagi harusnya semangat, agak lemes ya kamu ya.
0: Aduh, sudah dong, sudah. Iya.
1: Itu untuk kita biar konsentrasi.
0: Betul.
1: Kita bikin makin fokus, kemudian biar kita juga makin berenergi. Karena kalau orang yang kadang-kadang sering terlambat makan pagi atau melewatkan sarapan gitu ya, itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang mungkin bisa muncul seperti asam lambung yang diderita oleh Shandy. Jadi jangan sampai kamu skip sarapan deh teman Pro 2 ya. Udah banyak juga kayaknya sudah bergabung di pagi hari ini ya dari Kakak Lara ya.
0: Betul, dan juga buat teman-teman yang mau bergabung juga bisa banget di WA kita di 08127722 1055 ya teman Pro 2.
1: Kita juga punya info ya Shen ya.
0: Betul
1: dari
0: Kak.
1: Dari siapa nih

0: solo Liodra, dia katanya lagi bikin lagu, untuk lagunya bukan single tapi album.
1: Album terkunci di kamu, yaitu dia punya dua bagian cerita, Kak. Penyanyi solo Liodra Ginting menceritakan konsep album studio ketiganya, yaitu Terkunci di Kamu, yang dia kemas dalam dua bagian cerita dengan suasana bertolak belakang, tunggu dua. Terus juga album ini berisi 10 lagu yang dimana dinamika emosi yang sengaja diubah pada paruh berikutnya untuk melambangkan kebangkitan dan penerimaannya, ketemu berdua Kak Rima. Terus juga masuk ke bagian kedua, warna musik berubah menjadi lebih hangat dan terang yang menggambarkan diri sudah berdamai dengan luka. Paruh kedua album itu menggambarkan penyembuhan diri, kenyamanan ketika kembali dekat dengan seseorang sampai muncul keberanian untuk percaya diri kepada cinta, teman pro dua dan
0: Kak. Dalam album Terkunci di Kamu itu ya, coba kalau kamu lihat di situ sudah ada ya, untuk Harapan Semuanya di playlist kita, kemudian Pura-pura Bodoh, kemudian Apa Maksud Tuhan Pertemukan Kita, Bodohnya Aku, Panggil Aku Bayangan, bahkan dia juga sempat kolaborasi bersama Bilal gitu ya, dengan judul Bersamamu.
1: Betul.
0: Simpan Dulu Rindumu, Pintu Hati, dan track penutupnya bertajuk Bucin. Nah, ini lagu Bucin ini berbeda dengan Liodra yang biasanya elegan slow gitu ya. Kan okay, mereka lebih ke slow lagunya dia, terus ke anggun. Sekarang dia lebih ke cheerful, ceria.
1: Mm-mm.
0: Dan lagu Pintu Hati juga dipilih Liodra sebagai pusat dari albumnya. Jadi kalau kamu mau dengerin lagu Liodra yang baru, boleh ya kita
1: dengerin. Boleh banget.
0: Ya, dan teman pro yang mau ikut request juga masih kita tungguin sampai jam 11 siang ini.
1: Habis ini teman pro Sandy dan Kak Rima akan memplaykan lagu dari album Liodranya ya Kak Rima ya, yaitu Ada Harapan Semu. Dan untuk teman pro yang mau bergabung juga bisa banget ke WA kita ya teman pro, itu ada di 0812 7722 1055. Ini dia Harapan Semu untuk pro 2.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Masih di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dan 3. Kita sudah mendengarkan ya teman Pro 2 requestan dari lagu Kak Iren, yaitu ada lagu Last Call dari lagu Indah Kus teman Pro 2. Teman Pro 2 yang mau request juga bisa banget ya teman Pro 2 di WA kita di 08127722155. Kali ini udah ada lagu requestan masuk, yaitu ada lagu Terpesona dari BCL dan Just Flow. Terus juga ada lagu dari Roni Parulian, Jarak dan Rindu. Aduh, Jarak dan Rindu ini kenapa sih kali ya request lagu ini? Oke lah, Sandy bakalan play ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Masih di 105,5 FM Pro 2, sambil lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sekarang sudah memasuki jam 11.03 ya, teman Pro 2, waktunya kita masuk ke request mancanegara. Tadi kita udah dengerin beberapa requestan lagu dari teman Pro 2, banyak banget yang masuk ke WA kita ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau request lagu mancanegara bisa banget ke WA kita, yaitu ada di 0812-7722-1055. Ditunggu ya teman Pro 2, stay tune.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sunilia, teman.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus.

dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Kita Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu bersama aku dan juga Cika di kesempatan siang hari ini. Cika mau siaran bareng? Waduh, gak mau katanya, dia mau jadi biduan aja. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan gabung langsung aja WhatsApp kami di 0812-7722-1055. Teman Pro 2, ya ini dari kakak Airin yang katanya mau request lagu Aisyah Stop the Wedding. Ditungguin, siap. Terima kasih kakak Airin. Lanjut juga, selamat siang kakak, mau request lagu Neri Furtado yang Powerless. Yang lain dong, salam buat warga Sungai Liat. Selamat makan siang, terima kasih kembali. Langsung aja YouTube berdua kita putarkan sekecil lagu untuk kakak Airin dan juga dari kakak

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Gak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru. Tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Check it out!

0: Stop! Tahan! Jangan bergerak! Ayo kita olah TKP!
1: Eh, Evan, ada apa sih? Aku baru datang juga loh.
0: Mata merah, muka pucat, kantung mata segede dompet, plus datang terlambat. Pelakunya pasti bencana jam 2 pagi.
1: Aduh, iya lagi. Semalam niatnya cuma mau lihat HP sebentar sebelum tidur. Eh, malah kebablasan scroll berita heboh sama rumor di medsos sampai jam 3 pagi.
0: Tuh kan, kamu kena tindak kejahatan jempol sendiri alias doom scrolling. Maksa otak mikir berita negatif pas jam istirahat ya bikin fisik drop. Nono ya, Nana.
1: Kapok banget deh, kepala pusing, kerjaan juga jadi ikutan berantakan.
2: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan doom scrolling berikutnya. Ingat, jempol dan pikiranmu butuh waktu untuk istirahat. Jangan biarkan layar handphone menguras energi dan produktivitasmu. Matikan handphonemu, matikan lampumu, dan berikan hak tubuhmu untuk beristirahat. Bijak berteknologi, sayangi kualitas tidurmu, dan digital detox. Sleep well!

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menghirup udara yang dipenuhi asap? Asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu pandangan. Asap juga mencemari udara dan dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Kebakaran juga dapat merusak hutan, mengganggu habitat satwa, dan memberikan dampak bagi lingkungan dalam jangka panjang. Jangan tunggu sampai langit dipenuhi kabut asap untuk mulai peduli. Hentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Dan jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Karena menjaga udara bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang kehidupan kita di masa depan. Jangan biarkan asap menguasai udara. Jaga lingkungan, jaga kesehatan, jaga kehidupan.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Oke, dong, bro, sampai di sini berjumpa kita di Request Mancanegara. Sampai jumpa lagi di Request Mancanegara. Nanti jam 12 aku bakal temenin kamu di Muda Kreatif. Sejujurnya bersama kami di Perdoakan Teman-teman Kamu.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Gak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru. Tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Check it out!

0: Stop! Tahan! Jangan bergerak! Ayo kita olah TKP!
1: Eh, Evan, ada apa sih? Aku baru datang juga loh.
0: Mata merah, muka pucat, kantung mata segede dompet, plus datang terlambat. Pelakunya pasti bencana jam 2 pagi.
1: Aduh, iya lagi. Semalam niatnya cuma mau lihat HP sebentar sebelum tidur. Malah kebablasan scroll berita heboh sama rumor di medsos sampai jam 3 pagi.
0: Tuh kan, kamu kena tindak kejahatan jempol sendiri alias doom scrolling. Maksa otak mikir berita negatif pas jam istirahat ya bikin fisik drop. Nono ya, Nana.
1: Kapok banget deh, kepala pusing, kerjaan juga jadi ikutan berantakan.
2: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan doom scrolling berikutnya. Ingat, jempol dan pikiranmu butuh waktu untuk istirahat. Jangan biarkan layar handphone menguras energi dan produktivitasmu. Matikan handphonemu, matikan lampumu, dan berikan hak tubuhmu untuk beristirahat. Bijak berteknologi, sayangi kualitas tidurmu, dan digital detox. Sleep well!
3: Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menghirup udara yang dipenuhi asap? Asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu pandangan. Asap juga mencemari udara dan dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Kebakaran juga dapat merusak hutan, mengganggu habitat satwa, dan memberikan dampak bagi lingkungan dalam jangka panjang. Jangan tunggu sampai langit dipenuhi kabut asap untuk mulai peduli. Hentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Dan jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Karena menjaga udara bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang kehidupan kita di masa depan. Jangan biarkan asap menguasai udara. Jaga lingkungan, jaga kesehatan, jaga kehidupan.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

kita mau berdua sampai di sini perjumpaan kita di Muda Kreatif untuk makanan internasionalnya. Karena nanti jam 1 kita masih bakal temani kamu kembali di segmen info olahraga. Regam olahraga, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesianya,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Teman Produa, pernah gak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Gak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru, tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Check it out!

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menghirup udara yang dipenuhi asap? Asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu pandangan. Asap juga mencemari udara dan dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Kebakaran juga dapat merusak hutan, mengganggu habitat satwa, dan memberikan dampak bagi lingkungan dalam jangka panjang. Jangan tunggu sampai langit dipenuhi kabut asap untuk mulai peduli. Hentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Dan jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Karena menjaga udara bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang kehidupan kita di masa depan. Jangan biarkan asap menguasai udara. Jaga lingkungan, jaga kesehatan, jaga kehidupan.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Sandy dan juga Kak Rima. Teman Pro 2, kali ini kita ada di segmen ragam olahraga teman Pro 2. Kali ini Sandy akan membagikan satu informasi tentang Indonesia yang bidik 7 emas dan peringkat 10 ASEAN Para Games 2026. Kontingen Indonesia membidik 7 medali emas, 8 perak dan 17 perunggu serta menembus 10 besar klasemen ASEAN Para Games 2026. Target tersebut ditetapkan berdasarkan evaluasi potensi atlet oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. ASEAN Para Games 2026 akan berlangsung pada 18 sampai 24 Oktober. Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia Reda Matovani mengatakan penempatan target dilakukan dengan mempertimbangkan hasil latihan dan capaian kualifikasi sesuai kriteria ASEAN Paralympic Committee tanggal Pro 2. Terus juga habis itu Pak Erik juga menyebutkan Indonesia telah mengoleksi 76 medali emas sepanjang sejarah keikutsertaannya dalam ASEAN Para Games, sementara Thailand mengumpulkan 91 medali emas atau tertinggal 15 emas. Terus juga menurut Pak Erik, selisih tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia. Ia juga berharap Indonesia serta secara bertahap mampu melampaui Thailand tahun kedua. Pak Erik juga mengatakan atlet agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini bertanding dan memberikan kemampuan terbaik. Ia juga memastikan pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan kontingen tahun kedua. Tidak kerasa ya tahun kedua sekarang pukul sudah menunjukkan 13.54 tahun kedua. Nanti setelah ini Kak Rima dan juga Sandy akan masuk ke segmen info entertainment dan kita akan memberikan info-info yang menarik dan up to date tahun kedua. Jadi jangan kemana-mana tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Stop! Tahan! Jangan bergerak! Ayo kita olah TKP!
1: Eh, Evan, ada apa sih? Aku baru datang juga loh.
0: Mata merah, muka pucat, kantung mata segede dompet, plus datang terlambat. Pelakunya pasti bencana jam 2 pagi.
1: Aduh, iya lagi. Semalam niatnya cuma mau lihat HP sebentar sebelum tidur. Malah kebablasan scroll berita heboh sama rumor di medsos sampai jam 3 pagi.
0: Tuh kan, kamu kena tindak kejahatan jempol sendiri alias doom scrolling. Maksa otak mikir berita negatif pas jam istirahat ya bikin fisik drop. Nono ya, Nana.
1: Kapok banget deh, kepala pusing, kerjaan juga jadi ikutan berantakan.
2: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan doom scrolling berikutnya. Ingat, jempol dan pikiranmu butuh waktu untuk istirahat. Jangan biarkan layar handphone menguras energi dan produktivitasmu. Matikan handphonemu, matikan lampumu, dan berikan hak tubuhmu untuk beristirahat. Bijak berteknologi, sayangi kualitas tidurmu, dan digital detox. Sleep well!
3: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak.
2: Dasar si Randi. Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat.

loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

teman-teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Gak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru, tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Check it out!

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menghirup udara yang dipenuhi asap? Asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu pandangan. Asap juga mencemari udara dan dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Kebakaran juga dapat merusak hutan, mengganggu habitat satwa, dan memberikan dampak bagi lingkungan dalam jangka panjang. Jangan tunggu sampai langit dipenuhi kabut asap untuk mulai peduli. Hentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Dan jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Karena menjaga udara bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang kehidupan kita di masa depan. Jangan biarkan asap menguasai udara. Jaga lingkungan, jaga kesehatan, jaga kehidupan.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Stop! Tahan! Jangan bergerak! Ayo kita olah TKP!
1: Eh, Evan, ada apa sih? Aku baru datang juga loh.
0: Mata merah, muka pucat, kantung mata segede dompet, plus datang terlambat. Pelakunya pasti bencana jam 2 pagi.
1: Aduh, iya lagi. Semalam niatnya cuma mau lihat HP sebentar sebelum tidur. Eh, malah kebablasan scroll berita heboh sama rumor di medsos sampai jam 3 pagi.
0: Tuh kan, kamu kena tindak kejahatan jempol sendiri alias doom scrolling. Maksa otak mikir berita negatif pas jam istirahat ya bikin fisik drop. Nono ya, Nana.
1: Kapok banget deh, kepala pusing, kerjaan juga jadi ikutan berantakan.
2: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan doom scrolling berikutnya. Ingat, jempol dan pikiranmu butuh waktu untuk istirahat. Jangan biarkan layar handphone menguras energi dan produktivitasmu. Matikan handphonemu, matikan lampumu, dan berikan hak tubuhmu untuk beristirahat. Bijak berteknologi, sayangi kualitas tidurmu, dan digital detox. Sleep well! Produce.

kita sudah di 14.49 menit waktu Indonesia Barat. Kita mulai kamu di musik dan informasi. Aku kasih kamu informasi terakhir nih dari Soyoung Girls Generation, Lee Sung Jun dan juga Lee Sung Jae. Jung Sung Woo dan Kang Sung Won Winter dipastikan bakal memintai drama Korea terbaru KBS 2TV judulnya I Want to School. Dan drama akhir pekan ini mengangkat kisah seorang ibu yang kembali menempuh pendidikan tinggi dan menemukan hubungan baru yang mengubah kehidupan keluarganya. Teman-teman gue, I Went to School mengikuti perjalanan Yoon Ok-hee yang diperjalankan oleh Lee Jung-eun, seorang ibu yang memutuskan kuliah pada usia yang kalah muda. Di tengah kesibukannya mengurus berbagai persoalan lingkungan dan menjalankan restoran tteokbokki instannya. Jadi ini film yang mana teman pro dua ya, turut dibintangi oleh anggota Winner Kang Seung-yeon sebagai Kang Jun, putra sulung Ji-chul yang membuat masalah. Drama ini bakal dijadwalkan tayang paruh pertama tahun 2027 nanti setelah Love on the Menu dan menyelesaikan penayangannya melalui kisah kehidupan kampus, keluarga, dan hubungan termanusia untuk school menghadirkan perlombaan komedi tetap momen emosional. Itu dia teman produk informasi yang sudah gue hadirkan untuk kamu dari Soyoung SNS dan juga Kang Seung-yeon Winner yang bintangi drama Korea I Want to School. Yang mana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita teman pro 2 ya di segmen musik dan informasi, karena nanti jam 3 sampai jam 8 kamu bakal bersama dengan Happy. Aku Rima pamit undur diri, stay tune terus bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Pro2FM.
1: Selamat datang Pro2, kali ini bersama kami di Info Pro2. Nomor 2 Indonesia dan Prancis akan bekerja sama merevitalisasi 10 proyek warisan budaya di 8 provinsi. Ini terungkap pada pertemuan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Menteri Kebudayaan Prancis Catherine Rigaud di Prancis. Menurut Fadli, kerjasama kebudayaan kedua negara ini diarahkan pada program-program yang lebih konkret, mulai dari pelindungan warisan budaya, museum, film, sastra, musik, hingga kreasi kontemporer. Program revitalisasi 10 proyek budaya dilaksanakan oleh Yayasan ALIPH dari Indonesia dan Center des Monuments Nationaux dari Prancis, dan kegiatan ini melanjutkan konservasi Masjid Wapawe di Maluku pada 2025. Dan nomor 2 itu dia informasi dari produser ngelihat sekian.
0: Info Pro 2 FM.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu!

0: Teman Pradua, pernah gak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Gak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru, tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Cekidot!
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini di edisi Sore Ceria, kalian akan temani aku Happy dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Gimana nih kabar teman Pro 2 di hari ini ya, di hari Selasa 13 Oktober 2026. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya teman Pro 2. Dan terpantau cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, mendung-mendung kelabu ya, kayak hati aku yang abu-abu ini ya Tom Pro 2. Aduh, kayak sedikit melo-melo gitu vibes-nya Tom Pro 2. Dan buat Tom Pro 2 yang mungkin terdampak oleh kebakaran ya, dan dimana banyak asap yang berseliweran di seputaran tempatnya, stay safe juga, jangan lupa pakai maskernya Tom Pro 2 ya. Oke, kali ini kita berada di segmen Aksi Anak Negeri hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya Tom Pro 2. Alright, sebelum itu akan Happy putarkan dulu buat kamu lagu-lagunya sebelum kita masuki segmennya. So, yang mana-mana stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Sila 1 sampai 5, jujur aja deh, pasti kita semua udah hafal di luar kepala dari zaman SD. Tapi pas lagi diskusi kelompok, pendapat siapa yang paling diturutin? Pas ada teman beda keyakinan, seberapa toleran kita? Atau pas lihat hoax lewat, pasti jempol kita pengen ikut nyebar kan? Kesaktian Pancasila itu bukan cuma soal sejarah yang ada di buku pelajaran. Tapi saktinya Pancasila justru diuji di tempat kita sekarang. Dari cara kita menghargai beda pendapat dan aksi nyata setiap hari. Karena Pancasila bukan cuma soal dihafal pas upacara, tapi buat dihidupin sama-sama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Yuk buktiin lewat aksi nyata kita.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus. Luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Welcome back to nomor 2, masih di 105,5-nya di Aksian Negeri. Informasi buat kamu, nomor 2 adalah mahasiswa program studi desain komunikasi visual atau DKF Universitas Wirajaya atau UNIJA, Fajri Maulana meraih juara 2 dalam kompetisi nasional seni rupa Komnas Rupa Pagar 2 tahun 2026 yang diselenggarakan Universitas Negeri Malang. Prestasi tersebut diraih Fajri melalui cabang gambar ilustrasi digital dengan karya berjudul As We Imagined. Capaian ini sekaligus menunjukkan nih nomor 2 kemampuan mahasiswa Universitas Wirajaya dalam bersaing di bidang seni dan kreativitas pada tingkat nasional. Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nurdoki Zaki mengapresiasi prestasi yang diraih mahasiswanya di ajang tingkat nasional. Menurutnya, keberhasilan mahasiswa tidak terlepas dari dukungan institusi dalam membangun ekosistem prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang menambahkan, universitas, fakultas, dan program studi tersebut perlu terus memperkuat sinergi untuk memberikan ruang bagi mahasiswa dalam mengembangkan minat bakat serta kreativitasnya. Sementara itu, teman Pro 2, Ketua Program Studi DKV Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Wiraraja Anis Kurli bangga atas pencapaian Fajri Maulana. Ia menyebut prestasi tersebut menambah catatan keberhasilan mahasiswa DKV UNIJA sepanjang 2026. Anis menjelaskan hingga saat ini mahasiswa DKV UNIJA telah mengumpulkan 22 prestasi terdiri dari 21 prestasi tingkat nasional dan 1 prestasi internasional. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan kemampuan, memperluas pengalaman kompetisi, dan menghasilkan karya kreatif yang mampu bersaing di berbagai ajang. Keberhasilan Fajri juga memperkuat komitmen Universitas Wiraraja dalam mendukung pengembangan potensi mahasiswa melalui pembinaan dan pendampingan di tingkat program studi maupun universitas. Nah, melalui dukungan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan kompetensi akademik, tapi juga menghasilkan karya inovatif serta mengharumkan nama kampus di tingkat nasional dan internasional. Dan nomor 2 itu dia informasinya buat kamu. So, untuk itu WP hadirkan kembali lagu-lagu buat kalian. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sukin Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Ya coba kan tengok ini dulu, Bapak pasti malu buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong, coba kau tengok mereka, Bapak sudah FYP. Kita aja belum, besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Selanjutnya kembali ke FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih di Aksian Negeri atau Pro 2 informasi terakhir buat kamu nih, yaitu prestasi membanggakan ditorehkan Suraya Ayudya Nurma Gupita, siswi kelas 6 SD Muhammadiyah Birul Walidain Kudus dalam ajang International Mathematics and Science Olympiad atau IMSO 2026. Ia berhasil meraih bronze medal dalam kompetisi sains tingkat internasional tersebut. Perjalanan Suraya menuju kompetisi internasional tidak terlepas dari proses seleksi berjenjang dan pembinaan intensif. Ia mengaku awalnya mengikuti kompetisi tersebut setelah didaftarkan oleh ustazah di sekolahnya. Suraya menjalani beberapa tahap seleksi, mulai dari seleksi pertama dan kedua hingga seleksi ketiga yang dilaksanakan secara luring. Setelah dinyatakan lolos, ia mengikuti pembinaan dan karantina di Depok, Jawa Barat sebelum memasuki tahap perlombaan item Pro 2. Sebelum mengikuti karantina secara langsung, Suraya menjalani pembinaan daring selama 2 bulan. Setelah menyelesaikan pembinaan daring, Suraya mengikuti karantina luring di Depok selama sekitar 1 minggu. Selanjutnya item Pro 2 peserta menjadi rangkaian kegiatan IMSO yang berlangsung pada 2-7 September 2026. Jadi selama mengikuti pembinaan dan kompetisi, Suraya harus menjalani kegiatan secara mandiri jauh dari keluarga. Dalam kompetisi tersebut, peserta menghadapi sejumlah tahapan ujian. Pada teori pertama, peserta mengerjakan 30 soal pilihan ganda dan 9 soal esai selama 60 menit. Sementara itu, nomor 2, ujian teori kedua berlangsung selama 90 menit. Selain ujian teori, peserta juga menjalani 2 ujian eksperimen siap masing-masing berlangsung selama 2 jam. Suraya mengaku ketertarikannya terhadap pelajaran sains telah tumbuh sejak kelas 1. Ia menyukai soal-soal yang mengandalkan logika sehingga terus mengikuti pembelajaran tambahan untuk memperdalam pemahamannya. Sementara itu, Tempro 2 Kepala SD Muhammadiyah Birul Walidain Kudus, Jamaluddin Kamal mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih Suraya. Prestasi tersebut dinilai menjadi langkah awal untuk mendorong siswa mengembangkan potensi sesuai bidang yang diminati. Dan Tempro 2 itu dia informasi buat kamu di Aksi Anak Negeri kali ini ya. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 15.58 waktu Indonesia Barat. Yang mana sebentar lagi kita beranjak ke segmen selanjutnya di obrolan sore ceria. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS. Lihat teman terbaik kamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Ini adikku.
9: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
8: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu.
9: Ups, belum kak.
8: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
9: Oh iya ya, halo Tante.
8: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu makna

cuma berburu kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga soal

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

105.5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama di obrolan sore ceria. Informasi buat kamu mengenai kelompok yang paling rentan terdampak asap karhutla dan cara melindunginya ya, teman Pro 2. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia ya, tentu terkhusus di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua Selatan masih terjadi. Dan kebakaran ini telah memakan banyak korban nih, Tom Pro 2. Asap yang dihasilkan dapat memperburuk gangguan pernapasan dan menimbulkan resiko kesehatan, terutama bagi kelompok tertentu yang lebih rentan nih, Tom Pro 2. Lantas siapa aja yang berisiko tinggi mengalami dampak kesehatan akibat asap karhutla? Apa yang bisa dilakukan untuk melindungi mereka? Ayo barang happy, kenali kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan cara melindunginya dari paparan asap karhutla sebagai berikut ini. Yang pertama, kelompok yang paling berisiko terdampak paparan asap karhutla yaitu orang yang memiliki penyakit kronis terutama gangguan paru-paru dan jantung seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan penyakit jantung. Yang kedua adalah lansia berusia 65 tahun ke atas. Yang ketiga, bayi dan anak-anak. Yang keempat, ada ibu hamil. Yang kelima, orang yang sering beraktivitas di luar ruangan. Dan yang terakhir adalah masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan tempat tinggal. Nah, cara melindungi kelompok rentan dari asap karhutla ini, nomor 2. Asap karhutla bisa berdampak pada siapa aja ya, tapi kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan ekstra untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan seperti ini. Selain satu ini ya, Tom Pro 2 akan happy bagikan. Jangan lupa stay tune terus di Pro 2, ada resmi lihat teman terbaik kamu.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah.

Welcome back to Pro 2, masih 105,5-nya di obrolan sore ceria. Dan selanjutnya ya, mengenai beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk melindungi atau mengurangi risiko gangguan kesehatan dari asap karhutla ini ya. Yang pertama adalah batasi aktivitas di luar ruangan. Nah, salah satu cara melindungi kelompok berisiko tinggi dari paparan asap karhutla adalah tetap berada di dalam ruangan dan menutup pintu serta jendela hingga kualitas udara membaik. Langkah ini dapat membantu mengurangi masuknya asap dan partikel berbahaya ke dalam rumah. Kalau terpaksa beraktivitas di luar ruangan, usahakan untuk enggak berada di luar terlalu lama. Hindari juga aktivitas fisik berat seperti berlari karena kegiatan tersebut dapat meningkatkan frekuensi pernafasan sehingga lebih banyak asap dan partikel berbahaya terhirup ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah pastikan persediaan obat-obatan tetap mencukupi. Jadi pastikan persediaan obat-obatan tetap mencukupi terutama bagi penderita asma yang berisiko mengalami kekambuhan akibat paparan asap karhutla. Sediakan inhaler pereda cepat untuk membantu meredakan gejala asma saat muncul, serta obat pengontrol jangka panjang sesuai anjuran dokter. Simpan obat-obatan di tempat yang mudah dijangkau agar dapat digunakan saat dibutuhkan. Dan pastikan juga obat enggak melewati tanggal kadaluarsa dan gunakan sesuai petunjuk dokter. Selanjutnya adalah pantau perkiraan polusi udara dan dengarkan informasi cuaca serta peringatan terkait kualitas udara, badai debu, dan kebakaran hutan di wilayah tempat tinggal kamu. Dalam memperoleh informasi ini dapat membantu kamu merencanakan aktivitas luar ruangan pada waktu yang lebih aman serta mengurangi risiko paparan asap karhutla. Selanjutnya adalah perbanyak minum air putih. Jadi pastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan minum air putih yang cukup. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, minum air putih juga cukup juga dapat meredakan rasa kering pada tenggorokan. Dan yang terakhir nomor 2 adalah gunakan masker yang efektif menyaring asap karhutla. Kalau terpaksa beraktivitas di luar ruangan saat terjadi karhutla, gunakan masker yang bisa menyaring partikel halus seperti N95, KN95, N100 atau FFP2. Masker ini dapat membantu mengurangi paparan partikel asap selama digunakan dengan benar dan terpasang rapat di wajah. Hindari mengandalkan masker kain seperti biasa karena kurang efektif untuk menyaring partikel asap berukuran kecil. Dan nomor 2 itu informasi buat kamu ya mengenai kelompok yang paling rentan terdampak asap karhutla dan cara melindungi mereka. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, di mana di situasi yang bisa terbilang sangat memprihatinkan ya Tempro 2. Jadi kita doakan saja buat teman-teman kita yang ada di luar sana yang terdampak oleh karhutla baik-baik aja dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya Tempro 2. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 16.46 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di musik dan informasi. Masih bersama Ibu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri.

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, life

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi teman aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri. Bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri,

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepala. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

我一。

Dan nomor 2 gak berasa episode menemani kalian dari pukul 15.00 sampai dengan sekarang hampir pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu nomor 2, happy pamit dari ruang dengar kamu. Dan kita akan langsung beranjak ke segmen selanjutnya dan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan segmen Music Live Chat. Tentunya dengan host yang luar biasa dan juga narasumber yang keren abis lah pokoknya. Untuk itu, bye-bye.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantor ya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Yari, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Oh, iya,
1: Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Miri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OT ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik, asik.
0: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon tong.
0: Oh, bukan. Ada Om Yeri.
1: Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
2: Ini kalau di YouTube
0: nunjuk ya? Udah,
1: gak usah. Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semuanya?
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Yoi. Wih
0: deh. Sekali.
1: Akang.
2: Lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan.
1: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Kenapa ini hari Selasa? Menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya, terakhir
2: sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga itu. Juga sekarang
1: sedap. Proses itu.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh udah. Udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Di apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget ya.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap. Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah.
1: Masih kuat lah.
0: Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua. Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Okay.
2: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu. Itu sama gue aja gitu.
1: Gitu
2: beberapa sih. Kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, jadi random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah Om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar. Benar, itu penting. Itu
0: penting.
2: Jadi ibaratnya ya me time-nya gua.
1: Iya.
2: Project Soul ini me time-nya gua lah.
0: Iya, benar. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri di TV, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di anak ya. biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Monotes pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Cuma untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ah, ya kalau di project gue sih, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas.

0: Ini gak sih apa kisah-kisah cinta anak SMA remaja gitu?
1: Iya, masa remaja.
0: Masa remaja ya, masa remaja.
2: Om Wirinya aja lupa.
1: Om Wirinya lupa. Iya. Kemakan usia.
0: Waduh. Iya. Benar-benar. Yeah.
1: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin. Gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya.
0: Oke.
1: Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Itu cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
0: Oh gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
2: Iya benar.
0: Jangan sampai.
1: Nah itu.
0: Jangan sampai.
1: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
2: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary.
0: Segitu
2: cepet banget.
0: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
1: Iya, benar.
0: Kenapa? Apa karena Om Mary ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
1: Ya, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya bisa masih bisa happy lah ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore menjelang sore kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak sendiri banget ya gitu. Jadi
0: jam rawan jam segitu
1: biasanya.
0: Oh.
1: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Soal senja malam tuh startnya tuh senja biasanya udah mulai kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
1: bengong gitu. Tahu-tahu
0: sepi ya gitu.
1: Mata aja, tahu-tahu air mata netes.
0: Netes,
2: ternyata kecolok matanya.
0: Salah dong, ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
1: Benar. Iya sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang bisa. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh. Udah berasa kayak sendirian kita.
0: Overthinking cenah.
1: Iya betul.
0: Overthinking. Itu tuh menarik tuh.
1: Yes.
0: Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
1: Benar.
0: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri. Nanti boleh banget kita bacain ya.
2: Yoi, jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta. Bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua. Masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin loh, ini ngambil kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh, belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lebih catchy. Di ujung.
2: Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya, judulnya tadinya mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya. Udah lama. Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Artinya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore, pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya
1: kadang-kadang.
2: Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang seneng musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: salah,
1: bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. bisa juga.
2: Jadi kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu, jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu, jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100
1: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
0: Oke. Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga. Maksudnya kadang-kadang ada boringnya, gue harus nyari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Karena gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Itu juga jadi influence lu kali Om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya,
1: jadi ngulik ya.
2: Iya,
1: benar ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan? Hari ini kan gue dengerin.
0: Nah, iya.
2: Gue Caknan NDX. NDX, Ndar Boy gue dengerin.
0: Tuh kan,
2: asik kan om? Lagu-lagunya
0: asik kan?
2: Asik
0: ya.
2: Bener. Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
0: Iya, yeah,
2: betul. Keren.
0: Jadi nanti gua ditunggu ya? Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya?
2: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran itu bikin kayak hip dude sih sebenernya.
0: Oh iya.
2: Depannya.
0: Seru banget.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
0: Bener.
2: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndar Boy, NDX, gue hafal judul-judul ya.
0: Serius?
2: Oke. Okay. Ada mau tes nih.
0: Kita percaya.
1: Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Palingan mantan.
0: Iya.
2: Gue dengerin
0: sebetulnya. Bener.
1: Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Jerry bisa menikmati ya. Kita dikit ada hibdut gitu-gitu
2: termasuk
0: kan?
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue. Karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naik Hila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas ke N-nya, Enau.
0: Enau,
2: itu gue dengerin.
0: Benar-benar.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Yeah. Wah berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia.
0: Wah.
2: Angkatan yang baru-baru. Ayo, kayak perunggu gue dengerin.
1: Wah, gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
1: boleh aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus kadang-kadang gue langsung cari gitu kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Di Winem
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Mau diisiin lagu. Oh. Yeah. Lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
0: Wow.
2: Oke.
1: Tapi gue penasaran sih deh. Yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
0: Oke. Kita dengerin dulu single terbaru dari
1: Om Jerry dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
1: Iya, ada, emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada di
2: lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar.
2: Di ujungnya.
0: Di ujungnya. Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya. Ada.
2: Jadi nyambung dari waktu kemarin beres pagi juga kan soalnya.
1: Iya, soalnya
2: ada 80s, jadi ini kayaknya agak ke bawah ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
0: Benar.
2: Iya. Gitu. Iya memang apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amalan beres pagi itu memang lagi senang banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mojiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris
1: era. Faris era.
2: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Farisnya sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana, Dit?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI yang gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya enak.
0: Emosinya meledak-ledak tuh tadi sampai mobilnya
1: juga mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ikut-ikut yang enak nyanyiin sih, cuman ternyata aduh kenapa kok gue jadi aneh ya gitu.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
0: Oke.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
0: Halo Lara. Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance semuanya, prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya.
2: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya.
0: Gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau
1: di dunia musik
2: itu? Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, itu gue gak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul.
1: Benar.
0: Bermusik dengan modal.
1: Nah, juga punya bisnis kalau kita pikir.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, ya kan? Nah kalau iya kan itu
1: percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
2: Iya,
1: gitu
2: benar.
1: Oke, gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
1: Ilham KDI katanya. Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Oke, bener. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
0: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion baru sekarang justru ya.
2: Iya benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu kan.
1: Ada siklusnya.
2: Benar.
1: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya sih. Iya kayak benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang dengan kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa keren berkali-kali gitu.
1: benar dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada dari dangdut ada dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones. Akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi Justus Soeherman gitu-gitu kan.
2: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Dia kolaborasi sama Soneta.
1: Iya, itu kan benar.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
0: Enggak banget lu.
1: Iya.
2: Iya, karena musik tuh enggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
1: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu
1: iya,
2: maksudnya.
1: Iya,
2: makanya nggak ada sih. Menurut, kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
0: Udah ada benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali.
2: Bener. Iya. Betul. Dan itu. Tiap orang taste-nya beda so.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Maksud gue Mariah Carey bagus enggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa. Oke.
0: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya. Bisa ditonton juga berarti
2: yang, filmnya. AI sih video klipnya.
0: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Oh, review harus mengerti ya.
0: Bener.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Ya, penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila, zaman kapan?
0: Ya Allah, tua.
1: Tua kita. Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget. Udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Bisnisnya juga ya?
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin.
0: Let's go dong.
1: Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat Tepang Produce seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga Yeri.
1: Oke.
0: Bye-bye.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.
1: ...105,5 FM Radio Pro 2 Sunggal, lihat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali barengannya bersama kamu dari si jaga malam tanggal 13 Oktober 2026 hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah kali ini teman Pro 2 hingga nanti pukul 9 malam kita berada di obrolan komunitas dari Sekat Kanal hingga solidaritas komunitas warga melawan karhutla. Setiap musim kemarau teman Pro 2, langit Kalimantan berubah menjadi kelabu, dan tahun ini pun sama, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 1487 titik panas di seluruh Kalimantan pada pertengahan Agustus 2026 dengan Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi. Hingga akhir September, Teman Pro 2 BPBD Kota Waringin Timur melaporkan 1176 kejadian kebakaran yang mengenai lebih dari 2009 hektar lahan, sehingga status dianggap darurat diperpanjang hingga 15 Oktober. Nah, angka-angka ini tuh menggambarkan satu hal yang lebih besar, ada krisis yang berulang, dan pertanyaannya adalah siapa yang berwenang menghentikannya? Jawaban yang lazim adalah pemerintah. Padahal Teman Pro 2, citra wewenang warga negara itu juga nggak boleh berhenti pada peran penerima bantuan. Nah, dalam negara demokratis, warga adalah pemegang kedaulatan yang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan juga sehat, sekaligus berkewajiban menjaganya. Warga yang terdampak kabut asap bukan hanya sekedar korban, melainkan pihak yang berhak menuntut transparansi izin lahan, penegakan hukum yang tegas, dan pencegahan yang serius. Sayangnya Teman Pro 2, kesadaran ini sering kalah oleh anggapan bahwa urusan hutan adalah urusan negara dan juga korporasi. Wewenang itu pertama-tama terwujud dalam aksi individual, di mana seorang petani yang menolak membuka lahan dengan cara membakar, seorang warga yang segera melapor melihat titik api, atau seorang mahasiswa yang menyebarkan informasi akurat tentang kualitas udara telah menjalankan peran kewarganegaraannya. Pemerintah sendiri mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemukan potensi kebakaran, di mana imbauan itu hanya bermakna bila warga merasa laporannya dihargai dan ditindaklanjuti. Di sini Teman Pro 2, integritas pribadi menjadi fondasi, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak ikut membakar demi cara cepat membuka lahan, dan berani menegur tetangga yang lalai. Tapi api tidak bisa dipadamkan oleh satu tangan, di mana aksi individual perlu bertemu dengan kelompok sosial. Nah, di banyak desa, kelompok masyarakat peduli api, relawan, organisasi, pemuda, dan komunitas adat telah menjadi garda terdepan, di mana mereka memetakan wilayah rawan, menjaga sekat kanal di lahan gambut, dan bergotong royong memadamkan api sebelum membesar, di mana kelompok sosial memberi warga kemampuan yang tidak dimiliki perorangan, yaitu pengetahuan lokal, pembagian tugas, dan juga keberanian kolektif untuk bersuara kepada perusahaan maupun pemerintah. Ketika tuntutan disampaikan oleh komunitas yang terorganisasi, ia tuh sulit diabaikan Teman Pro 2, dan hubungan ini pastinya juga nggak berjalan satu arah, di mana individu yang sadar memperkuat kelompok, sedangkan kelompok melindungi dan memberi saluran bagi individu. Tanpa kelompok, individu mudah kelelahan menghadapi persoalan yang sistematik. Tanpa individu yang kritis, kelompok mudah menjadi seremonial, dan karhutla menunjukkan bahwa keduanya sama pentingnya. Meski begitu Teman Pro 2, kita perlu jujur bahwa tanggung jawab warga tidak menghapus tanggung jawab negara dan juga korporasi. Seorang pimpinan Komisi 4 DPR bahkan mendesak pemerintah mengambil langkah luar biasa karena dampaknya telah merambah ke kesehatan, pendidikan, transportasi, dan juga ekonomi, di mana warga berhak menuntut agar pemegang konsesi yang lalai menjaga arealnya diproses secara adil, bukan hanya peladang kecil yang mudah dijangkau hukum. Kalau penindakan hanya menyasar yang lemah, kepercayaan warga akan runtuh dan citra wewenang kewargaan ikut tergerus. Tema Pradua. Nah, Tema Pradua itulah di informasi di obrolan komunitas tentang dari sekat kanal hingga solidaritas komunitas warga melawan karhutlah. Tentunya masih bersama aku Anya Akama bersama kamu hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian barat. Untuk itu tetap bersama Anya di RRD Pradua Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Ada yang mau tanya?
2: Kamu duluan.
1: Enggak, kamu duluan aja.
2: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
1: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

0: bener. Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
2: Wah, aku mau beli bukunya.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: udah gampang akrab sama kamu. Pasti karena Riz kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Terbang kalau dua. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsutnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat berlindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

0: kamu jadi pulang hari ini?
1: Jadi, Bu. Ini lagi packing.
0: Keputusan kamu sudah bulat, Dik.
1: Udah, Bu. Aku juga udah kelamaan di sini. Udah saatnya pulang.
0: Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya, Dik. Berhenti dulu kalau capek. Jangan dipaksain ya.
1: Iya, Bu.

Kamu harus kejar mimpi kamu. Dan emang harusnya begitu kan? Aku nggak apa-apa kok di sini.

0: Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan.
0: Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

Hadirmu itu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Siapa sih ini nelpon? Nggak ada kenal lagi. Aduh, sepi juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang
2: enak. Halo. Yuk, masuk. Hidup.
3: Ini dia.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: 105,5 FM.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi
3: selamat
2: narkoba.
3: Pagi, selamat pagi, Lia.
4: Cuaca lagi sendu banget.
3: Bener
4: nih,
3: banget nih.
4: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
3: Siapa nih?
4: Gebetan paling.
3: Pacar mungkin.
4: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampaikan nih kangennya.
3: Nah, jangan khawatir.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Tomang Pro 2, seiring dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman berdua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi ya bareng sama Jessica ya pagi hari ini. Even kemarin kamu udah ketemu aku di pagi hari teman Pro 2. It's okay, kali ini pagi harinya masih bersama dengan Jessica juga. Tapi teman Pro 2 kali ini ya pastinya sama seperti biasanya, aku bakal ngasih informasi ya di program sepada kita teman Pro 2. Karena di program sepada nantinya di jam 5 sampai jam 6 nanti bakal jazz musik dulu teman Pro 2. Kita nyantai-nyantai dulu ya, memulai hari dengan lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat nih teman Pro 2 ya. Lalu selanjutnya di jam 6 nanti sampai jam 8 aku bakal nemenin kamu di sepada musik dan informasi ya teman Pro 2 ya. Makanya pantengin aja supaya kamu gak kudet teman Pro 2 ya, karena pastinya ada informasi-informasi menarik yang harus banget kamu tahu juga nih teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, setelah nanti di jam 8 ya, tadi kita udah ngobrolin tentang musik dan informasi, baru di jam 8 sampai jam 9 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya yakni musik top billboard. Nah teman Pro 2 tenang aja, di jam 9 sampai jam 10 nanti kita bakal bahas apa? Pastinya kita akan bahas tanggap bencana teman Pro 2. So buat kamu teman Pro 2 ya, kita bakal bahas dari jam 5 sampai jam 10 nanti informasi-informasi yang pastinya menarik buat kamu tahu teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.
1: Hey, yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Pro 2 Sungai Liat.
10: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
11: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Tiga, persatuan Indonesia.
13: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
14: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
15: Rita Effendi.
16: Aji Sutama.
17: Ita Purnamasari.
18: Dedi Dukun.
19: All Music.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak kune, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kune, cuman lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kune, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman-teman!

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ingin lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman,

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Halo Pro 2, inilah Info Pro 2. Sebanyak 200 siswa SMA SMK se-Kabupaten Bangka menerima bantuan seragam dan perlengkapan sekolah tahun 2026. Bantuan diserahkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani didampingi Ketua TPPKK Noni Hidayat Arsani di SMA Negeri 1 Sungai Liat pada Senin kemarin. Sebanyak 200 paket senilai 98 juta berasal dari dana Basnas Babel dibagikan untuk 31 sekolah. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 5 perwakilan siswa. Ketua Basnas Babel Zuhaldi menyatakan penyaluran ini merupakan yang keempat di tingkat kabupaten. Dana berasal dari sumbangan sukarela provinsi dan donatur untuk pihak yang berhak. Gubernur menegaskan dana tidak boleh ada permainan dari pihak nakal dan tidak dicampuri kepentingan politik. Ia meminta dana digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan masyarakat kurang mampu. Ia juga berpesan kepada siswa untuk menjaga etika, keimanan, dan kelestarian lingkungan sekolah, serta meminta Bupati Bangka turut berperan sebagai pengawas sekolah. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Welcome back teman Pradua di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Riat, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradua. Kali ini di segmen pertama kita ya, pastinya di Spada teman Pradua, gimana? Kali ini di Spada pastinya aku nemenin kamu dengan segmen pertama kita teman Pradua ya, di musik dan informasi nih. Dan kalau dari pantauan dari studio ya teman Pradua ya, aku belum sempat keluar sih, tapi terlihat banget ini belum ada tanda-tanda kabut. Kabutnya masih ada teman Pradua ya, cuman sepertinya lebih menipis atau lebih tebal, aku belum bisa memastikan banget ya, cuman masih ada kabut asap di sini teman Pradua. Gimana nih kalau di daerah kamu teman Pradua, apakah masih sama juga atau sudah menipis kabutnya teman Pradua? Kamu boleh banget sambil cerita juga sama kita ya. Dan di pagi hari ini udah terlihat matahari ya teman Pradua ya, warnanya merah banget ya kelihatannya dari sini ya teman Pradua ya. Tapi semoga aja hari ini bisa lebih cerah ya dibandingkan kemarin, karena kemarin sepertinya kurang cerah juga ya cuaca kita ya teman Pradua ya. Dan pastinya juga teman Pradua, di kondisi kabut asap yang ada sekarang ya teman Pradua, kamu bisa banget untuk tetap wajib menggunakan masker ya kemanapun kamu pergi teman Pradua, terutama kamu kalau lagi aktivitas di luar ruangan seperti itu. Dan langsung aja teman Pradua, kalau di musik dan informasi pada pagi hari ini aku akan kasih satu informasi dulu nih ya teman Pradua ya, karena masih permulaan gitu ya. Langsung aja ada satu informasi membanggakan banget dari dunia entertain Indonesia ya teman Pradua ya, khususnya dari dunia perfilman ya, yakni ada film Laut Bercerita yang mendapat sambutan hangat saat pemutaran perdana dunia di Busan International Film Festival 2026 pada 11 Oktober kemarin. Dan film garapan Yosep Angginun ini ya tayang serentak di bioskop Indonesia mulai akhir bulan ini teman Pradua, di 29 Oktober 2026. Diadaptasi dari novel karya Leila Escudori, film ini memang masuk dalam program kompetisi utama BIFF ya teman Pradua, atau Busan International Film Festival, yang kisahnya mengangkat perjuangan anak muda dalam menyuarakan kegelisahan dan memperjuangkan ketidakadilan. Dan teman Pradua ya, kalau ngomongin tentang film ini ya, memang film ini tuh banyak banget penggemarnya, terutama mungkin yang sudah baca juga ya dari novel karya Leila Escudori ini ya teman Pradua, termasuk aku juga. Aku juga suka banget sama novel ini teman Pradua, Laut Bercerita. Even ya memang emosinya jadi naik turun juga ya setiap membaca halaman demi halamannya. Dan memang ini juga punya kesan tersendiri ya, makanya aku juga penasaran bagaimana sih karya sutradara Yosep Angginun ini dalam membuat gitu ya, mengemas novel ya, Laut Bercerita dalam dunia perfilman seperti itu. Dan teman Pradua ya, dilansir juga dari rri.co.id bahwa pemutaran perdana di Busan dihadiri langsung oleh sutradara Yosep Angginun, lalu ada produser Gita Farah serta Budi Setiarso sebagai produsernya juga, serta para pemain yang diantaranya ada Reza Rahardian, ada Yunita Siregar, ada Eva Celia dan Christine Hakim. Nama-nama dari aktor dan juga aktrisnya ya memang ini sudah sudah biasa banget kita dengar ya teman Pradua ya. Mereka punya talenta tersendiri gitu ya di dunia acting ya teman Pradua, termasuk juga memang punya kesan tersendiri ya acting mereka nih teman Pradua ya. Lalu Yosep Angginun juga mengaku bersyukur film tersebut dapat disaksikan oleh penonton internasional, dan ia berharap Laut Bercerita dapat memperkenalkan Indonesia melalui sinema sekaligus juga mengingatkan publik pada perjuangan mereka yang memperjuangkan keadilan. Dan selain mengikuti kompetisi utama BIFF ya teman Pradua ya, para pemain film Laut Bercerita juga menghadiri Mary Claire ya,
dari Asia Star Awards 2026 Taman Pradua, yang acara tersebut digelar bersama dengan majalah Marie Claire Korea. Dan BIFF tersebut juga mempertemukan para pelaku industri film dari berbagai negara Asia. Setelah pemutaran Busan, film ini akan menutup Jakarta Film Week pada 25 Oktober 2026, dan tiket pemutaran tersebut dilaporkan telah habis terjual sebelum film dirilis secara luas di bioskop Indonesia. Produser Gita Farah juga menyampaikan rasa syukurnya atas sambutan penonton internasional dan Indonesia. Ia menilai kisah tentang keluarga yang menanti kepulangan anggotanya dapat dirasakan oleh banyak orang. Sementara itu, Reza Rahardian yang memerankan Biru Laut berharap film ini dapat mendorong anak muda untuk berpikir kritis, dan ia juga berharap kisah perjuangan dalam film tersebut menginspirasi generasi muda untuk terus menyuarakan pandangan dan menjaga harapan. Laut Bercerita disutradarai Yosep Anggenon dengan skenario ditulis bersama dengan Laila Eskudori. Film ini juga diproduseri Gita Farah, Laila Eskudori, dan juga Budi Satriarso, serta diproduksi oleh PAL 8 Pictures bersama sejumlah mitra produksi. Selain Reza Rahardian, film ini juga dibintangi Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, Arswendi Bening Suara, dan ada juga ya nama Pradua hadir juga ada Dian Sastrowardoyo, ada Yoga Pratama, Kevin Julio, dan sejumlah aktor lain. Makanya buat teman-teman Pradua yang penasaran, tungguin tanggal mainnya teman Pradua di 29 Oktober mendatang. Dan teman Pradua, itu tadi informasi pertama kita untuk Sepada Musik dan Informasi part 1 pagi hari ini. Dan teman Pradua masih bersama dengan Jessica. Ini ada lagu dari Nicki, Every Summertime.

0: Teman Pradua, pernah nggak sih kamu ngerasa harus mengikuti orang lain supaya dianggap keren? Misalnya, mulai dari gaya berpakaian, cara bicara, sampai tren yang sedang ramai di medsos. Padahal, menjadi diri sendiri juga punya daya tariknya sendiri loh. Nggak harus selalu sama dengan orang lain. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, apa yang kita sukai, dan apa yang ingin kita capai. Tren boleh diikuti, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Media sosial boleh jadi tempat berbagi inspirasi, tapi jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Karena setiap orang punya cerita, perjalanan, dan waktunya masing-masing. Jadi teman Pro 2, tetap belajar, tetap berkembang, tetap terbuka dengan hal baru. Tapi jangan lupa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Teman muda, teman berkarya, teman untuk terus melangkah. Tetap semangat, tetap positif, dan jadikan hari ini lebih berarti. Check it out!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, tahu nggak sih? Konsep emergency prep kit atau tas siaga bencana itu ternyata udah jadi lifestyle wajib anak muda di Jepang. Jadi, tas ini bukan cuma buat orang yang mau naik gunung atau camping aja ya. Kalau di Indonesia, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga udah ngerilis panduan resminya di buku Saku Tanggap Bencana BNPB. Nah, tas ini tuh krusial banget buat nemenin kamu bertahan hidup mandiri minimal 72 jam pertama pasca bencana. Isinya bukan skincare sama baju branded kamu ya, tapi essential kit mulai dari dokumen penting yang dibungkus plastik kedap air, power bank, senter, obat pribadi, peluit, sampai makanan tinggi kalori kayak coklat atau biskuit. Yuk, mumpung luang, kita cicil dan siapin emergency prep kit kita sendiri. Oh iya, ajak circle kamu juga ya. Stay safe, stay prepared. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman berdua Jessica masih nemenin ya di 105,5 FM pastinya, teman berdua Radio RRI Sungai Lia juga. Dan di pagi hari ini teman berdua ternyata masih ya enggak ada perubahan ya, teman berdua masih ada kabut asapnya.

Nih dari tadi aku nungguin apakah sedikit lebih tipis lagi, ternyata ya masih ada aja ya teman Pradua ya. Pastinya balik lagi teman Pradua, aku mengingatkan kalian semua untuk tetap menggunakan masker meskipun keluar ruangan ya teman Pradua, atau mungkin keluar dari rumah kamu teman Pradua untuk memulai hari kamu gitu ya. Jadi tetap harus menggunakan masker kemanapun kamu pergi gitu, supaya apa, supaya terhindar dari ISPA teman Pradua, karena bahaya ya, asap ini sangat berpengaruh banget nih sama ISPA terutama. Dan teman Pradua, kita lanjut nih untuk informasi kedua kita di pagi hari ini, yakni seputar MotoGP nih teman Pradua, yang baru aja terlaksana di sirkuit Mandalika di NTB kemarin ya teman Pradua ya. Pelaksanaan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 berhasil mencatatkan rekor penonton sebanyak 157.875.000 teman Pradua penonton nih. Wow. Banyak banget ya, rekor itu tercapai selama penyelenggaraan mulai tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026, meningkat sekitar 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut membuktikan daya tarik lokasi wisata sebagai destinasi sport tourism yang dapat memberikan kontribusi ekonomi. Dan dalam hal ini ya teman Pradua, yang menggeliatnya aktivitas ekonomi di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika ya teman Pradua ya. Dan ini juga dilansir langsung dari rri.co.id bahwa Sekretaris Menko Perekonomian Susi Wijono ya teman Pradua ya, di sela-sela kunjungannya di Mandalika pada Selasa 13 Oktober 2026 juga mengungkapkan ya teman Pradua bahwa event olahraga seperti ini bisa menjadi instrumen strategis untuk mendorong perekonomian di tengah raungan mesin MotoGP, mudah-mudahan juga bisa memanaskan mesin ekonomi Indonesia seperti itu. Dan selain mendatangkan wisatawan ya, ajang internasional seperti MotoGP juga pastinya dapat membuka ruang nih bagi pertumbuhan usaha di bidang akomodasi, termasuk juga usaha kuliner, transportasi, ekonomi kreatif, hingga layanan pendukung pariwisata. Selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Susi Wijono juga menyatakan ya teman Pradua ya, bahwa Mandalika ini memiliki peluang untuk memperluas pasar pariwisata sekaligus menarik investasi baru pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan destinasi wisata. Dan sedangkan Pertamina Mandalika International Circuit menjadi salah satu fasilitas penggerak pariwisata olahraga teman Pradua ya. Dan memang fasilitas ini juga menjadi sarana nih untuk memperkenalkan kawasan kepada wisatawan dan calon investor. Untuk itu, pengembangan Mandalika diarahkan pada penguatan kalender kegiatan sepanjang tahun, mulai dari konferensi, terus juga pameran, pertemuan bisnis, dan hiburan yang dapat menjadi alternatif untuk menjaga arus kunjungan wisatawan. Pada semester 1 tahun 2026, realisasi investasi KEK dari Mandalika juga mencatat sebesar jumlahnya ya teman Pradua ya 121,48 miliar rupiah. Dan capaian ini juga menjadi pijakan untuk terus mengoptimalkan potensi pariwisata dan memperkuat daya tarik kawasan bagi investor. Sementara itu, BPS saat ini juga mengumpulkan data dari penonton dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Data itu dapat memperoleh gambaran lebih terstruktur mengenai dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP 2026. Dan dari hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi penyelenggaraan ajang internasional. Di sisi lain, ini juga bakal menjadi bahan perumusan strategi untuk pengembangan pariwisata yang lebih tepat sasaran. Seperti itu teman Pradua. Dan informasi itu jadi informasi kedua kita di pagi hari ini teman Pradua. Tenang aja, Jessica masih nemenin kamu di 105,5 FM dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya oke banget nih teman Pradua ya. So langsung aja, this is the Weekend, die for you.

0: Stop! Tahan! Jangan bergerak! Ayo kita olah TKP!
1: Eh, Evan, ada apa sih? Aku baru datang juga loh.
0: Mata merah, muka pucat, kantung mata segede dompet, plus datang terlambat. Pelakunya pasti bencana jam 2 pagi.
1: Aduh, iya lagi. Semalam niatnya cuma mau lihat HP sebentar sebelum tidur. Malah kebablasan scroll berita heboh sama rumor di medsos sampai jam 3 pagi.
0: Tuh kan, kamu kena tindak kejahatan jempol sendiri alias doom scrolling. Maksa otak mikir berita negatif pas jam istirahat ya bikin fisik drop. Nono ya, Nana.
1: Kapok banget deh, kepala pusing, kerjaan juga jadi ikutan berantakan.
2: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan doom scrolling berikutnya. Ingat, jempol dan pikiranmu butuh waktu untuk istirahat. Jangan biarkan layar handphone menguras energi dan produktivitasmu. Matikan handphonemu, matikan lampumu, dan berikan hak tubuhmu untuk beristirahat. Bijak berteknologi, sayangi kualitas tidurmu, dan digital detox. Sleep well!
3: Teman terbaik kamu!

0: Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menghirup udara yang dipenuhi asap? Asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu pandangan. Asap juga mencemari udara dan dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Kebakaran juga dapat merusak hutan, mengganggu habitat satwa, dan memberikan dampak bagi lingkungan dalam jangka panjang. Jangan tunggu sampai langit dipenuhi kabut asap untuk mulai peduli. Hentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Dan jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Karena menjaga udara bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang kehidupan kita di masa depan. Jangan biarkan asap menguasai udara. Jaga lingkungan, jaga kesehatan, jaga kehidupan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Welcome back to Mom Pradua di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica di ruang dengar kamu pastinya, teman Pradua ya, tenang aja. Aku masih ada satu informasi terakhir nih di penghujung segmen pada musik informasi part 1 di pagi hari ini, teman Pradua. Ada Timnas Putri U17 Indonesia yang resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura. Kesuksesan berharga ini dipastikan setelah Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi. Skuad asuhan pelatih Timo Skeruman kali ini, teman Pradua ya, ini sukses menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Prestasi luar biasa ini diraih berkat catatan 10 gol tanpa sekalipun kebobolan. Hasil ini menjadi bukti nyata dari bergulirnya kompetisi usia muda khusus perempuan. Dilansir dari rri.co.id bahwa pengamat bola yakni Akmal Marhali juga meminta para pemain tidak cepat merasa puas, dan Akmal mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya ada pada putaran final Piala Asia. Dan kali ini, teman Pradua ya, Akmal juga menyoroti rekam jejak buruk Indonesia pada turnamen edisi sebelumnya. Skuad Garuda Pertiwi sempat tercatat menelan kekalahan telak dari tim-tim kuat Asia. Tahun 2024 sempat kalah 12-0 dari Korea Selatan, bahkan tahun 2005 kalah 15-0 dari lawan yang sama. Oleh karena itu, persiapan yang matang menjadi kunci utama menghadapi ajang tersebut. PSSI diharapkan memfasilitasi program uji coba berkualitas demi mendongkrak mental pemain. Tim nasional kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Dua sinergi ini menjadi fokus utama PSSI ke depannya. Ini ujar dari Akmal ya, sama Pradua ya. Ia juga menyoroti potensi besar dari sepak bola putri Indonesia, dan Akmal juga menilai sepak bola putri Indonesia lebih menjanjikan dibandingkan sektor putra untuk mendunia. PSSI juga mendorong menggerakkan kompetisi sepak bola wanita di seluruh daerah tanah air, karena langkah ini menjadi penting agar bibit potensial tidak layu sebelum berkembang. Itu tadi, teman Pradua, informasi mengenai Garuda Pertiwi Muda yang lolos di Piala Asia Wanita U17 2027 ya, teman Pradua ya. Keren banget ternyata talenta Indonesia ya, teman Pradua ya, anak-anak mudanya nih. Oke, itu tadi teman Pradua ya, informasi kita di pagi hari ini untuk musik, pada musik dan informasi part 1. Tenang aja, masih ada part 2 kali ini, teman Pradua, buat kamu ya. Jadi tenang aja, aku bakal update lagi informasi buat kamu ya, teman Pradua, untuk pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.